0: Ini mana nak gaya cipti tapan hokim? Ini wakai sam noki.
1: Raccoon.
0: Coparau.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: ini mana nak wa cipti kapal nokin, ini wa kesam nokin, nak kuliah.
1: Change. KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaqui tribe.